0: Aku harus tahu hari ini korang pandu, sengkita saya melanya. Saya kampurani koko. Eits demamana tu, kok saya tak nai. Eits sengka acute immunodeficiency syndrome, abang ka last stage yang saya mano. Jeng jepro ini syakoh beraki infection kanke HIV virus bay, abnu no human immunodeficiency syndrome. Eits iman jeng lelong kanke ini. Sak ni je thi tongmani abrono hami apply peyo especially ajaga wo CD4 T cell abong kha ni sak no belake cable khairu te ni je daily daily immune system je tongmani abrono samung khlaeng thangu te lorok lung khangke ni nabo sak ham bang thangu abong kha nang obo ni ni Sak no emang ke kabel klepio, tumong virus ni jawab tuang kanke. Tapi ini ni besak ni je. Nangkuk mani, sabrung ni, je nangkuk mani awrok samungus klayang ni thango. Tapi ini sago kembang ma. Dia marok manjak mani, mani mano. Abang ka, HIV ka, kaya. Ini besak ni je sel tuang mani. 200 sek sel tuang mani abono hamya klay Q. Anang Baik itu saya manai, abang ka, nanti sak beli keno kabel ngi thnai, besak, anggo thikri hangi thnai, jadi, ini kasarokan kangke wahyon doy hamyang nai, tu mung awahai, eh jadi, jangan orang mandai dong kangke, kangke, kebukewo wancugo, obemar, kebay, handsik hai kangke, hak hai kangke, microsensor sak kangke, aburuk solorok nai, haiya. Amahai ke soloya, soloman ini kan? Amahai ini untukmu without protection ke bayi, hanya samun thang kangke, tapi kalau kita suci rezak, as suci nong suyaui hai ke baru giaui nai, akak sam suci bayi nong suci rezak kangke. Es manzak biamani, thino tungnah kangke. Es manzak biamar bayi sakdaria bumani sakroku thirok thang kangke, awahai ke nong obemar manzak biamano. An bagi. Sengjeman saya kaham kerja tangan bagi hangke seng. Ebut mak lanyai susi nana ni, tadi medicine dok bahino. Nai mana nai tadi prevention ni bagi tapi kaham kerja saya mana ke doktor ay darah cerak thanggi malai mana nong tumung ni cak rokmu hai lumba rok hamirong to hangke ni naro. Tabuk kawang ma cini. Saya kaham kerja nyobo abon bici to kerja lagi tunggu. Hangke. Seng kita saya malaika, air bermana tu? Koktai itu ni, jadi ni, jadi hari ni korang pandau.
1: Aku hari ke itu buk tang binti ni kok kisah kena lain, tang binti ok kena lain, podi ni akai mana rugi ni kok kisisa. Nogo podi ni apa mint, jas klima ni bising tu, seng. Kebang ke kai kengke ba, abo nogo jama perasan, phalai bo, rango ka jimanu. Pudina ni, shago, seng. Kebang kukno sini shak ni bagi, kaham abo hai manai seng, manai mano. Bini shago, eba bin belayo, vitamin A, vitamin C, abo hai rok, mantho bo. Abno karibo, menthol. Baik, kuplung pudina

0: Hanya korang pandu, tini ni salo sen kisha. Parti mau saya melanya, tini agus ni sal ni sini sal. Tini no salo Madras de borongi celebrating climate ni sal borong tini. Ozaga tini no salo no Madras ni hayok mana sal ni jemburu 1639 bisiwo kaisa Madraso. Bungni hukum mukung narak nak buat ni, tini osalo berkhatin jarang mana shal, awun bagi berutinnya shalo, matras deh ni palai. Abang kari bo International Day of Commemorating Violence jiklai ni, abaruno hasil tu nampak tini osalo palai liu, zero tolerance. Abang kari bo World Plant Meal Day ni bo palaiu, jadi BN Angel Day ni bo palai liu, tini osalo. Kaya National Eat and Peach Day ni bo. Tino shalo, pal lewat ani beri kita oksigenal food sebagai, lekan mantuk ni ni, kau mana thayo, apa nanti ni Chinese ban, hai keba celebration kelamini, jora tino shalo, ni kita cing kisah saya malah kaya, hai ngah katur tino shalo, parti mungrok, tau cing kok tu mahal ni.
1: Aw, bulan o kok tu mau ani ya faham tunggu, o Agustal ni shal. Nici sni shalmari wo 10th season ni 13th Tripura Legislative Assembly ni eba Bidhan Sabha ni adivesh